Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. 98,2 FM. Selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin aku dari Graha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kalian. Kali ini kita pagi Senin lagi, teman-teman. Kita memulai minggu kedua ya di bulan Juni. Jadi kayak people lagi di mana nih sekarang? Udah di jalan, udah di kantor, atau masih di kasur? Ada lagi sarapan mungkin? Nah, dimanapun kalian berada, aku mau tanya nih, kalian udah termasuk jadi tim semangat setelah beberapa kali menjadi tim nanti aja atau gimana nih teman-teman? Kalau Hana tentunya semangat terus ya, disemangat-semangatin. Oke, people, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Hana udah live nih dari tadi. Nanti Hana bacain ya, tenang aja teman-teman, di sini gak ngejudge, mungkin bisa sharing sama kalian. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Sekarang juga bisa di website itu nonton visual, jadi tampilannya sama ya kayak di live TikTok. Oke teman-teman, tarik nafas dulu dalam-dalam. Buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu nih dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Kita lanjut mendengarkan dulu lagunya Hi-Fi, judulnya Tersenyum Untuk Siapa. Kalau Hi-Fi bingung tersenyum untuk siapa, kalian mungkin bisa sharing nih, kalian tersenyumnya buat siapa. Oke teman-teman, selamat mendengarkan.

98,2 FM. Nah, teman-teman, pernah enggak sih kalian itu mikir gitu, di dunia ini kita sibuk banget nyari kunci sukses. Kita beli buku self improvement, ikut seminar sana sini sampai lembur kerja bagai kuda. Tapi kadang kita suka lupa kalau ada satu kunci sukses yang sebetulnya paling dekat, ada di dalam rumah kita sendiri dan gak perlu bayar mahal. Jawabannya adalah apa? Senyuman dan ridho dari orang tua kita. Dalam Islam, ini disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada ayah dan ibu. Teman-teman ya, berbakti sama orang tua itu bukan sekedar kewajiban moral atau budaya timur aja. Ini adalah perintah langsung yang levelnya ditaruh persis setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang pastinya udah enggak asing lagi di telinga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah juga tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangin di kayak people kita mau doa jungkir balik sampai nangis di sepertiga malam pun, tapi kalau di siang harinya kita bikin hati ibu kita terluka karena ucapan ah atau muka kita yang cemberut, kira-kira doa kita nembus ke langit gak? Gimana menurut kalian? Birrul walidain itu adalah investasi langit yang paling instan. Banyak banget cerita di sekitar kita, orang-orang yang bisnisnya tiba-tiba melejit, yang ujiannya dimudahkan, atau yang sembuh dari penyakit. Ternyata rahasianya cuma satu, mereka memuliakan orang tua. Nah, kayak people, gimana kalau orang tua kita udah tiada? Indahnya Islam itu bakti kita gak putus gitu aja. Kita masih bisa mengirimkan doa terbaik di setiap sujud kita. Jaga silaturahmi dengan teman-teman baik mereka atau bersedekah atas nama mereka. Buat teman-teman yang mendengarkan, orang tuanya masih ada di rumah saat ini, mumpung masih ada waktu, mumpung pintu surga yang paling tengah itu masih terbuka lebar, nanti abis ini atau pulang kerja nanti coba deh beliin makanan kesukaan mereka, atau sesederhana duduk di samping mereka gitu. Lepas gadget kalian dan dengerin cerita masa lalu mereka dengan wajah yang senyum gitu. Karena mereka juga biasanya perlu dan mau gitu didengarkan. Gak hanya mereka menanyakan ke kita kayak gimana harinya hari ini, gimana kerjaannya, gimana di sekolahnya, tapi mereka juga mau didengarkan. Walaupun kayak sesimpel cuman ceritain dulu-dulu. Biasanya orang tuh seneng banget kalau mereka ceritain gimana kita pas kecil, karena itu membangun memori kita saat mereka seneng banget gitu melihat kita yang belum sedewasa sekarang udah bisa pilih sesuatu sendiri, ngeputusin sendiri. Begitu teman-teman. Nah, percaya deh, kelak saat mereka udah gak ada, suara omelan mereka, petuah mereka, bahkan suara langkah kaki mereka di rumah bakal jadi hal yang paling kita rindukan di dunia ini. Jadi anak yang berbakti lah sebelum terlambat. Ini juga reminder buat Hana sendiri, karena Hana masih anak yang belum sempurna. Oke teman-teman, kalian misalnya mau request masih bisa banget ya teman-teman. Jadi itu tadi ya sekilas informasi tentang birrul walidain. Semoga menjadi informasi dan diterapkan lah gitu. Oh, karena kadang tuh kita gak merasa kalau misalnya kita belum sesempurna itu menjadi anak, dan tidak ada yang sempurna juga di dunia ini yang kita tahu ya. Jadi teman-teman ya berbaik-baiklah gitu, karena sama siapa lagi kita berbuat baik kalau enggak orang yang meridhoi segala langkah kita di dunia ini. Terus okay, kata Kakamen Rider, aku sudah 20 tahun gak punya ortu, sakitnya tuh gak bisa dibayangin. Udah gak usah diceritain, gak apa-apa kak. Yang penting kakak mendoakan dia, mendoakan orang tua kakak dari jauh ya kak. Hana juga kebetulan banget, berapa belas tahun ya, jadi bunda itu berjuang sendiri selama ini gitu, sampai Hana gede dari Hana SD gitu. Oke teman-teman, kita beralih dulu mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People lagi ya. Udah ada antrian, nice, mantep juga nih kalian. Ini ada lagu judulnya Kau Pikir Kaulah Segalanya dari Edane. Selamat mendengarkan dulu, jadi jangan kemana-mana.

98,2 FM, teman-teman. Okay, diberitahukan kepada para pengguna jalan raya ya, pada besok hari, maksudnya hari ini nih, 8 Juni sampai 21 Juni 2026, Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan gelar operasi patuh atau razia dan menerapkan tilang manual dan tilang elektronik. Jadi bisa dikirim surat tilangnya atau bayar berlebih waktu bayar pajak kendaraan. Nah, bagi yang kadang menggunakan helm dan lain-lain. Jadi teman-teman patuhi aturan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas ya, karena ada operasi patuh Intan 2026 ini di Polres Sumatera Selatan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen juga dari tadi, udah ada di antrian ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Nah teman-teman, mungkin kalian bisa absen. Apakah suara Hana di frekuensi atau di website aman ya teman-teman? Takutnya gak masuk gitu di kalian. Kalau di TikTok pasti udah masuk ya, udah di cross check juga sama teman-teman yang lain. Nah Hana mau bacain seperti biasa pendengar setia Kak Radio. Ada Mas Wandi dari Barabai, katanya yang mau request lagu Westlife My Love. Lagunya spesial buat someone. Siapa nih someone-nya? Terima kasih ya. Terima kasih juga Mas Wandi. Hari ini Mas Wandi lagunya My Love nih. Oke, kita puterin dulu lagu My Love, pilihan dari Mas Wandi. Baru kita puterin lagu-lagu lainnya yang sudah kayak people comment di live TikTok. Kayak Pink Sweet. Terus ada juga Fabio Asher ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Teman-teman masih sama Hana ya di sini. Tadi itu ada beberapa lagu pilihan dari K-People yang sudah komen di live TikTok. Nah, tadi kan kita di awal udah bahas nih betapa dahsyatnya efek Birrul Walidain atau berbakti sama orang tua buat kehidupan kita. Tapi kita jujur-jujuran aja nih. Kadang kan prakteknya di lapangan gak semudah kita ngomong ya. Salah satu tantangan terbesar anak muda zaman sekarang, wih, ngomongin diri sendiri ya, padahal aku nih buat berbakti adalah perbedaan generasi alias generation gap, teman-teman. Orang tua kita kan tumbuh di zaman yang serba terbatas, sementara kita tumbuh di era digital yang serba cepat. Alhasil cara pandang kita sering banget bentrok. Mulai dari apa? Urusan milih jurusan kuliah misalnya, mutusin karir, misalnya pas kita pamit mau jadi perbandingannya yang agak ketara banget, misalnya pegawai negeri atau jadi content creator. Agak ini ya, agak jomplang gitu perbedaannya. Tapi orang tua kita maunya A, kita maunya B gitu. Sampai urusan milih pasangan hidup, bener gak? Berantem kan? Kadang makan hati, iya juga kadang. Tapi gak sedikit yang sejalan dan sepemikiran kok. Nah, pertanyaannya gimana caranya tetap berbakti dan menjaga ridho mereka, tapi kita juga gak kehilangan jati diri atau mengorbankan masa depan kita. Islam itu indah dan fleksibel ya teman-teman. Berbakti itu bukan berarti kita harus jadi robot yang selalu bilang iya, bahkan untuk hal yang merugikan diri kita sendiri. Ada beberapa tips biar kita bisa ngejembatanin perbedaan kita ke orang tua kita. Pertama, bedakan antara beda pendapat dan membangkang. Kita boleh banget kok beda argumen sama orang tua. Yang dilarang itu adalah cara kita nyampeinnya. Jangan pakai nada tinggi, jangan motong ucapan mereka, dan hindari kata-kata yang sifatnya menggurui. Pasti kalian ngerti maksud aku. Kedua, pilih waktu yang tepat buat diskusi ini. Timing ya teman-teman, jangan ajak orang tua diskusi soal masa depan pas mereka baru pulang kerja atau lagi capek. Cari momen santai, misalnya pas lagi ngeteh sore atau setelah makan malam. Kalau misalnya aku, nah kayak gini, karena mungkin aku akan tidak interaksi dua arah sama kalian, mungkin bisa komen juga sih sebenarnya. Kalau misalnya aku di rumah itu, kalau misalnya lagi mau cerita, karena kebetulan aku nih anak yang full semuanya diceritain banget sama mama aku, semua hal. Jadi kalau misalnya mau cerita sama mama di rumah, kayak, "Mak, Hana mau cerita deh," gitu. Dan untungnya aku juga punya mama yang kooperatif, bahasanya kooperatif ya. Jadi beliau lagi live TikTok, beliau lagi scroll TikTok atau lagi nonton drama Cita, di stop gitu pas lagi nonton, kayak beneran dengerin aku gitu. Dengan kayak kata bunda, kayak santai ngomongnya, santai, kecepetan. Karena mungkin pengaruh sekarang jadi penyiar, jadi cepet banget ngomongnya. Agak belibet dan gak menungga ini, gak di stop sama pendapat sama mama dulu. Kecepetan aku. Jadi aku termasuk yang cerita terus semuanya. Karena mama tuh kayak besi lah anggapannya, udah gak kayak orang tua gitu. Tapi tetap berbakti ke orang tua ya, maksudnya cuman kami kayak besti aja. Jadi semuanya bisa aku ceritain, bener-bener hal gak penting pun diceritain, karena mamaku juga sharing ke aku. Jadi kayak saling gitu, gak cuman satu arah gitu teman-teman. Kemudian ketiga, pakai bahasa bukti, bukan janji. Nah, orang tua zaman dulu itu butuh rasa aman. Kalau kalian milih jalur karir yang gak biasa, jauh banget misalnya, atau kayak gak sesuai dengan pilihan mama gitu dan ayah gitu, tunjukin ke mereka kalau kamu itu bisa bertanggung jawab dan bisa mandiri dari pilihan itu. Tapi beneran dibuktiin, gak cuman ngomong doang. Kasih bukti kalau misalnya, atau misalnya kalian udah ada rencana, nah dikasih tunjuk rencana kalian yang benar-benar planning kalian, kayak bakal budgetnya segini, nanti penghasilan aku bakal segini, jadi akan mengcover budgetnya, tempat tinggal dan lain-lain, kayak gitu. Ingat ya teman-teman, saat orang tua ngelarang atau gak setuju sama pilihan kita, dasarnya jarang banget karena mereka benci. Dasarnya itu hampir selalu karena mereka takut atau khawatir. Takut kita gagal, takut kita susah, takut kita gak happy. Cuma ya itu, cara nyampeinnya aja yang kadang beda dengan bahasa kita sekarang, apalagi bahasa Gen Z ya. Jadi kita bisa turunin ego dikit sebelum kita minta orang tua buat ngertiin dunia kita. Coba deh kita duluan yang belajar ngertiin sudut pandang dan kekhawatiran mereka. Buat kalian yang mungkin nih lagi perang dingin sama orang tua, semoga gak ada ya karena beda pendapat, coba deh setelah ini kirim pesan singkat atau ketok pintu kamarnya sekedar nanya, "Udah makan belum?" gitu deh. "Udah makan belum?" Kayak basa-basi lah teman-teman bahasanya. Percaya itu bisa jadi awal yang baik buat mencairkan suasana. Oke, teman-teman,
kalian bisa sharing juga pengalaman kalian sama orang tua kalian, bisa di komen TikTok atau mau kirim di WhatsApp, boleh banget ya, kita sharing aja nih terkait pembahasan Birrul Walidain kali ini, teman-teman. Okay. Apapun pilihan kita, sukses atau keadaannya, orang tua tetap selalu ada buat kita. Bener banget. Bener banget kata Kak Sanvers ya barusan. Aku mau baca komen lain juga. Senin ini katanya jadwal para ayah ngantar anak kakak, makanya sepi. Bener, agak sepi nih. Kita di TikTok gak seperti biasa, cuman tetap Hana dengan pendengar-pendengar setia, tetap dengan mereka-mereka ini yang memang setiap hari membersamai ya, teman-teman. Okay. Kita lanjut aja mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang sudah komen di live TikTok. Kalian yang lain juga bisa banget mau request lagu. Kalian tinggal tunggu aja sampai antrian lagu kalian nyampe gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 98,2 FM.

98,2 FM. Masih sama Hana ya teman-teman di Karadio. Oke, ada yang kirim melalui WhatsApp nih, Hana mau bacain dulu. Katanya, kan kita tadi bahas Birrul Walidain ya teman-teman. Katanya pengalaman sewaktu beliau masih hidup, aku termasuk yang dididik keras oleh orang tua. Sebenarnya beliau melatih mental supaya gak penakut, harus kuat dan pemberani. Karena kata beliau, suatu saat kamu akan merasakan kerasnya perjuangan hidup. Itulah yang aku ingat sampai hari ini. Didikan orang tua itu pasti punya tujuan yang baik untuk kita. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah. Makanya kita wajib berbakti dan nurut. Contohnya aku sudah merasakan hidup yang penuh liku-liku ini. Itu saja, terima kasih Hana udah bacain. Oke kak, terima kasih banyak juga ya udah sharing ke kita nih. Oke. Kalau benar tadi, kan Hana udah bilang tadi tuh, karena pada dasarnya orang tua itu jarang banget ya, karena gak ada alasan, gak ada tujuannya gitu, apapun pesan dari mereka. Karena dasarnya itu hampir selalu karena mereka itu takut, kan mereka sudah lebih dulu ya hidup dari kita dan sudah melewati hidup ini gitu. Jadi karena dasarnya rasa takut dan gak mau mengulangi kesalahan yang mungkin udah pernah mereka salah pilih gitu-gitu, jadi ya kemana lagi mereka ngasih tahu kalau gak ke anak mereka gitu, biar menjalani hidupnya lebih baik dari mereka gitu sih. Terima kasih banyak ya kakak udah sharing. Yang lain kalau misalnya mau sharing boleh banget lagi, kalau misalnya mau di TikTok aja boleh, kalau misalnya mau kirim di WhatsApp boleh juga. Yang mau request lagu bisa banget masih, tapi tunggu antrian karena lumayan antriannya teman-teman. Jadi yang sudah request juga dan aku masukin antrian bisa stay tune aja dan gak usah kemana-mana. Boleh deh kalau mau keluar dulu terus masuk lagi, soalnya takutnya pas aku puterin lagu kalian seperti biasa nih pengalaman kalian gak ada, kalian yang malah ninggalin aku, kok kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau titip salam juga boleh banget. Biasanya Fendi titip salam nih, setiap on air dia selalu titip salam buat si F misterius yang kita berminggu-minggu ini belum memecahkan siapa nama F itu ya teman-teman. Jadi kita lanjut mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People lagi yang sudah komen di live TikTok maupun di WhatsApp. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Hana di Selamat Pagi HSS.

98,2 FM. Teman-teman, kita barusan mendengarkan lagu Lomba Sihir, judulnya Melompat Lebih Tinggi ya. Seperti yang kalian tahu, kalian mungkin mendengarkan kayak kenal nih lagu siapa gitu ya. Memang lagu Shallon Seven ya, yang di remake oleh Lomba Sihir, jadi lebih fresh gitu versi sekarang lah teman-teman. Kalau misalnya kalian gak suka versi barunya, gak masalah banget, karena aku baca ya di platform di sosmed kayak enak aslinya, kalian gak apa-apa, sesuai selera aja teman-teman. Kayak kalian sukanya yang mana, dengarkan yang itu. Tapi ya jangan ngejudge juga gitu sama yang karya yang lain teman-teman. Jadi di komen TikTok nih lagi ngebahas suaranya ke Kamen Rider ya. Katanya dia nawarin sendiri sih, mau gak dengerin suara aku? Katanya maulah kami nih ya semuanya. Tapi katanya tutupi telinga katanya kalau kada kuat. Nah iya, karena pas Iden menyanyi kita berheadset ya teman-teman, full volume. Keharatan suara ini jangka kali ini sudah sugih, kada lagi begawi memburu jersey Iden. Sudah jadi artis ya kalau misalnya suaranya sebagus itu tadi. Ulun pakai speaker, ulun arahakan ke pahuman, bukahanlah hiu burung jar. Cyberbullying kada nih buhannya nih kayak itu terus. Nah, dengari ku kirim di WA. Kak, lagunya udah diputar. Iya, udah diputar ya si Karina. Tadi lagu Never Say Never udah aku puterin beberapa sebelum lagu Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi tadi. Udah aku puterin. Kamu kalau misalnya mau request lagi boleh banget, tapi tunggu dulu antriannya ya. Katanya info cuaca. Nah, sekalian ya teman-teman penonton atau pendengar bisa absen. Kalian dari mana dan cuacanya kayak gimana, bisa update nih. Kali aja ada teman kita yang mau bepergian ke daerah kalian dan perlu nih informasi cuaca. Kalau di Kandangan aman, masih cerah ya teman-teman. Tapi kalau itu tadi pas ana on the way ke studio. Tapi kalau sekarang kebetulan enggak ada jendela di sini, ana enggak bisa update nih kalau sekarang banget di Jambu Hilir kayak gimana. Oke, katanya Kalteng mendung, Kak. Oke, di Kalsel enggak tahu nih, bisa ya teman-teman. Oke. Kita lanjut mendengarkan lagu pilihan dari K-People dulu ya, karena beberapa sudah ada di antrian. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Masih sama Hana ya teman-teman. Ini ada pendengar setia Karadeo seperti biasa, Karel Carrera. Katanya kirim salam buat Rian Hidayat, Amang Baba, Sri Armiati, Acilida, Sarman Aman, Ica, Ais, dan lain-lain. Disampaikan ya kak, kebetulan Hana akan bertemu nih orang-orang yang kakak maksudkan hari ini. Jadi kita puterin dulu lagu requestannya dari Karel Carrera, judulnya Kenangan Terindah dari Samsons. Jadi jangan kemana-mana ya tetap teman-teman, karena akan ada lagu-lagu pilihan lainnya setelah itu. Tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: 98,2 FM. Teman-teman, kita tadi kan bahas tentang Birrul Walidain. Astagfirullahaladzim, maaf ya salah sebut. Tentang Birrul Walidain nih. Nah, terus ada yang kirim melalui WhatsApp dari KM Abrar. Katanya di dalam kitab Akhlak karangan Haji Adnan Yahya Lubis, toko buku Sahabat Kandangan. Nah, di dalam kitab itu kita wajib taat kepada kedua orang tua selama keduanya tidak menyuruh yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya bukunya atau kalian belum punya, itu tuh informasinya ada di toko buku Sahabat Kandangan. Mungkin kalian ada yang interesting dan suka membaca, boleh banget kalau misalnya mau kepo dan baca-baca tentang lagunya, rekomendasi dari KM Abrar yang udah kirim di WhatsApp-nya Kak Radio ya teman-teman. Nah, kita kan dari tadi bahas tentang ngobrolin gimana cara berbakti ke orang tua di tengah perbedaan generasi. Nah, ngomongin soal perbedaan pandangan antara kita sama orang tua, tiba-tiba kepikiran nih, kalau misalnya ini tuh mirip gak sih sama euforia Piala Dunia? Dimirip-miripin lah ya. Coba deh diperhatiin, kalau lagi musim Piala Dunia, di dalam satu rumah itu tensinya bisa langsung naik. Bapak mungkin dukungnya negara A karena ngefans sama taktik klasiknya. Eh, si anak dukung negara B karena pemainnya muda-muda, lincah, mainnya kekinian banget. Jadi kayak beda inilah ya, beda jagoan, beda strategi, tapi tujuannya sama. Sama-sama pengen lihat tim yang didukung itu menang dan angkat piala. Jadi hubungan kita tuh sama sebenarnya, kayak gitu persis, nggak persis banget ya, disambung-sambungin lah ya. Jadi orang tua kita itu ibarat pelatih senior yang gaya klasik. Nah, mereka punya pengalaman bertahun-tahun, tahu asam garamnya pertandingan hidup, dan pengen kita main aman pakai taktik yang terbukti sukses di zaman mereka. Makanya mereka sering nuntut kita masuk kerja ini, kerja itu, sesuai pilihan mereka, atau milih jalan hidup yang stabil aja. Nah, sementara kita anak-anaknya adalah pemain muda generasi baru. Kita pengen main dengan gaya modern, high pressing, adaptif sama teknologi, penuh risiko tapi potensinya besar. Kita pengen jadi content creator, bikin startup, atau kerja remote dari kedai kopi, gitu, Gen Z banget ya pastinya. Nah, kalau pelatih senior sama pemain muda ini keras kepala dan gak mau komunikasi, apa yang kejadian? Timnya bakal kalah, pemainannya bakal hancur, dan gak bakal pernah dapat trofi. Jadi ini dimirip-miripin, disambung-sambungin lah ya sama euforia Piala Dunia, karena kan lagi ini. Nah, jadi indahnya Birrul Walidain dalam taktik lapangan kehidupan kita, berbakti itu bukan berarti kita harus membuang gaya main modern kita, tapi berbakti adalah bentuk respect seorang pemain kepada pelatihnya. Setuju nggak? Setuju. Kalau misalnya setuju, ketik 111 di komen TikTok. Sebagus apapun skill di lapangan, kalau pelatih ngasih instruksi, kita dengerin dulu. Kita diskusikan strategi terbaik di ruang ganti dengan bahasa yang santun, bukan malah ngambek atau membangkang di tengah lapangan dalam bahasa ke orang tuanya ya. Ingat, K-people, dalam pertandingan hidup ini orang tua kita itu bukan lawan main yang harus kita kalahkan dalam debat atau adu argumen. Mereka itu justru pelatih sekaligus supporter garis keras. Mereka adalah orang pertama yang bakal paling heboh bersorak paling depan saat kita sukses, dan mereka juga orang pertama yang bakal meluk kita saat kita jatuh terpuruk di lapangan. Jadi buat kalian yang masih ngerasa beda taktik nih sama orang tua di rumah, yuk bawa diskusinya ke ruang ganti yang adem, ke ruang ganti ya, dalam tanda kutip. Turunin ego, satukan visi, biar piala berkah dari langit bisa kita bawa pulang sama-sama lewat ridho mereka. Kalau misalnya dianalogikan kayak sepak bola, seru ya. Gimana kalau menurut kalian nih? Kalian bisa sharing lagi seperti kakak tadi yang kirim di WhatsApp atau komen TikTok, boleh banget. Kita bahas tentang Birrul Walidain, mungkin versi kalian bisa dianalogikan sebagai apa. Kalau aku kan tadi ke Piala Dunia ya, karena kita euforianya lagi mau Piala Dunia nih. Tanggal berapa teman-teman mulai Piala Dunia? Aku infoin tuh kemarin tanggal 12 apa, benar gak ya? Kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya. Jadi teman-teman bisa sharing juga ya ke K-People, ke Hana juga tentunya. Kita lanjut lagi aja mendengarkan lagu-lagu pilihan. Kemudian ini ada lagu pilihan aku, kebetulan musisi yang aku suka banget, yaitu Nadine Amiza. Judul lagunya Taruh. Jadi kita mendengarkan dulu lagu Taruh, kemudian kita puterin lagu pilihan dari Fendi, lagu Katy Perry.
1: Mudah dari bertahan, ku pelajari sedari kecil.

98,2 FM. Teman-teman barusan mendengarkan lagu Katy Perry ya, judulnya The One That Got Away. Mungkin kalian ada yang tahu ya lagunya. Nah, teman-teman, tadi kan Hana ada nyenggol dikit tentang Piala Dunia ya. Jadi Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen bersejarah karena untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibandingkan 32 tim pada edisi sebelumnya. Nah, dengan format terbaru ini akan ada 104 pertandingan yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kurang lebih sebulan ya teman-teman. Perubahan ini memberi lebih banyak negara kesempatan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu turnamen paling meriah dan kompetitif dalam sejarah sepak bola. Boleh tuh di-spill kalian jagoinnya tim apa, negara apa gitu. Tarian terakhir Messi, Ronaldo, dan Neymar. Nah, sang trio legenda, kata Kak Sunforce. Nontonnya di mana, Kak? Info. Nah, aku harusnya nanyain kalian. Kalian biasanya nonton di mana ya? Nonton Piala Pildunnya di mana ya? Bentar aku carikan dulu. Oke, wait. Tetap mendengarkan aku. Katanya web bajakan, kata Kak Fendi. Kak Fendi lagi ngomongnya, maaf aku pakai Kak ya. Kalau di Indonesia, Piala Dunia 2026 bisa ditonton di TVRI ya teman-teman. Karena TVRI memegang hak siar resmi dan menayangkan seluruh 104 pertandingan melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport

gratis melalui siaran TV digital. Beberapa laporan juga menyebut tersedia opsi streaming resmi melalui platform digital tertentu, tetapi TVRI adalah pemegang hak siar utama di Indonesia. Bisa ya nanti kalau misalnya mau info jadwal pertandingannya atau jadwal tim favorit kalian, nanti di request aja setiap ada yang on air gitu penyiarnya. Boleh ya teman-teman. Dan juga bisa kalau misalnya kalian ada info nobar di mana, di daerah mana gitu, setiap hari apa gitu, boleh juga diinfoin nanti biar disampaikan ke pendengar yang di rumah juga. Kali aja ada yang di frekuensi penasaran gitu. Oke, sebelum Hana closing nantinya, kita akan mendengarkan dulu lagu Hindia. Lagu Untuk Apa judulnya, Untuk Apa garis miring, Untuk Apa tanda tanya. Oke, teman-teman semoga juga suka lagunya karena Hana suka banget sama lagu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum Hana closing, tetap di 98,2 FM.

Teman-teman, gak kerasa nih ya kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana udah sampai di penghujung waktu. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian. Dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan, apa masih sarapan dari tadi gak habis-habis makanannya, apalagi beraktivitas aja di kantor, di tempat kerja kalian, ikut aku bentar nih untuk tarik nafas kayak biasa dan ucapin pelan-pelan kalau apa hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Semoga energi ini terus nemenin kalian sampai nanti, sampai kalian hari menjalani hari ini selesai, karena kita kan memasuki minggu kedua dari bulan Juni nih. Udah hari Senin aja tiba-tiba, kemarin padahal lagi uring-uringan di kasur enak banget ya. Oke teman-teman, semoga energi itu terus nemenin kalian hari ini, besok, dan seterus-terusnya. Jangan lupa juga untuk nonton terus on air-nya Kak Radio di live-nya kami, atau misalnya kalian kalau mau nonstop itu bisa di website www.karadinews.com dan juga di frekuensi 98,2 FM. Kemudian kalian juga bisa terhubung kami di Instagram kami Kak Radio HSS. Kemudian juga di TikTok Kak Radio HSS Official. Kalau misalnya kalian nanya webnya di mana sih, males searching di internet gitu, udah ada ya di website. Sudah ada di bio TikTok dan Instagram websitenya gitu. Jadi Hana pamit undur diri dulu teman-teman. Maaf kalau misalnya ada salah pengucapan yang gak berkenan di kalian. Sesungguhnya itu gak benar-benar serius, dan sesungguhnya itu bercandaan aja ya, biar fun gitu kita di pagi Senin ini. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-people. Stay safe, stay healthy, stay positive, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah. Selamat pagi Senin teman-teman. Bye-bye.

Kencur Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Waktunya breaking news.
1: Ini baru radio anak muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS. Tetap muterin lagu.
0: Waktunya breaking news.

0: 14 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi ini dirasakan di kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas 4 MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi. Di Kabupaten Gorontalo Utara dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI, setara dengan pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu berderik dan dinding berbunyi. Dan Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Mutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Boltim, Halmahera Tengah dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang sedang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi bagi arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7 lewat 11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitude sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di Instagram, Twitter, @info_bmkg, kemudian website bmkg.go.id atau di inatws.bmkg.go.id, juga di Telegram channel di inatws.bmkg atau melalui mobile apps WRS-BMKG atau info BMKG. Demikian dapat kami sampaikan terkait dengan update gempa bumi tektonik dengan magnitude 7,7 di Mindanao, Filipina yang berpotensi tsunami dengan kedalaman gempa 47 km. Saya kembalikan kepada Ibu Teguh Rahayu.
1: Terima kasih kepada Bapak Kepala BMKG. Untuk selanjutnya mungkin ada dari penyampaian dari Ibu Deputi Bidang Geospasial. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami menambahkan informasi yang sudah diberikan oleh Kepala BMKG bahwa tsunami sudah tercatat di 3 lokasi sampai saat ini, yaitu pertama di Pulau Siau, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Melongwane, tetapi memang tinggi tsunami-nya adalah berkisar antara 9 cm sampai 18 cm. Dan kami meminta seluruh masyarakat untuk terus memantau atau mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG, karena dari pemodelan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BMKG,
2: bahwa ada beberapa wilayah yang dari sisi pemodelan akan tinggi tsunami-nya antara siaga dan juga awas. Mungkin tambahan dari Pak.
0: Baik.
1: Dan terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Untuk selanjutnya mungkin kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Mungkin izin Bapak ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi atau megatras lempeng laut Filipina? Kemudian yang kedua, apakah gempa ini sama pertanyaannya? Kemudian yang berikutnya adalah dari Kompas, dengan ketinggian tsunami 9 sampai dengan 18, apakah sentimeter, apakah berbahaya bagi aktivitas masyarakat? Seperti itu yang pertanyaannya mungkin dari Bapak Dirkite yang akan menyampaikan.
3: Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit menambahkan informasi. Jadi sampai dengan jam 7.40 kita sudah memonitor aktivitas gempa bumi susulan sebanyak 5 kali sampai saat ini. Tentunya gempa bumi susulan ini magnitudenya lebih kecil daripada gempa utama tadi. Terus berikutnya, gempa bumi ini dipicu oleh, tadi sudah disampaikan Pak Kepala, adalah aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Memang untuk data dari pusat gempa nasional, jadi wilayah laut Filipina itu sudah tidak masuk lagi dalam zona megatras, jadi ini adalah zona subduksi. Terus ini gempanya adalah berpotensi tsunami antara 9 sampai 18 cm sampai saat ini, tapi kita terus memantau, kita terus memonitor, ini masih di 3 lokasi terdekat, kita akan terus memonitor karena ini adalah masih gelombang yang pertama. Kita tentunya akan terus mengupdate ke rekan-rekan wartawan. Nanti jikalau ada peringatan dini 3 yang tercatat di lokasi yang lain, akan terus kita informasikan, dan tentunya juga nanti kita terus monitor sampai saat nanti gelombang tsunami-nya sudah kita rasa aman, tidak berbahaya lagi, nanti kita akan mengeluarkan pengakhiran peringatan dini. Tapi terus kita update, kita monitor terus perkembangan sampai saat ini.
4: Ya, Dr. Wijayanto dan Bu Dr. Nelly, mungkin dapat disampaikan terkait peringatan dini pertama diterbitkan kapan, kemudian peringatan dini kedua akan dirilis kapan? Silakan dijelaskan.
2: Iya, jadi untuk peringatan dini pertama tadi sudah kami keluarkan di bawah 3 menit. Kemudian peringatan dini kedua juga sudah dikeluarkan, itu di bawah 8 menit. Mungkin bisa dicek di warning receiver system kita, ataupun di moda-moda lain yang memuat informasi tsunami tersebut. Dan saat ini kita sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami 3.1 karena sudah tercatat di beberapa tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami. Mungkin.
4: Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, jadi walaupun press conference ini dilaksanakan beberapa menit setelah terjadinya gempa, tapi sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Demikian saya kira untuk press conference yang pertama ini, nanti ketika kita sudah mendapatkan info lebih jauh, kita akan lanjutkan dengan press conference kedua dengan waktu yang akan ditentukan oleh tim humas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin, 8 Juni 2026, pukul 06.37 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan, pusat gempa berada di laut, tepatnya di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 47 km. Pasca gempa tersebut, BMKG mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Kalimantan Timur. Menanggapi kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang berada di kawasan pesisir. BNPB meminta masyarakat di wilayah berstatus siaga agar segera melakukan evakuasi secara tertib menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Beberapa wilayah dengan status siaga antara lain Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara, Gorontalo bagian utara, Buol, hingga Toli-Toli. Sementara itu, wilayah berstatus waspada meliputi Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kutai Timur, Bulungan, hingga Nunukan. BNPB juga meminta masyarakat untuk sementara menjauhi kawasan pantai dan menghentikan aktivitas di perairan sampai situasi dinyatakan aman. Hingga saat ini, kondisi di lapangan dilaporkan aman dan terkendali. Berdasarkan laporan BPBD di sejumlah daerah, guncangan gempa hanya dirasakan lemah selama 2 hingga 3 detik dan belum dilaporkan adanya kerusakan maupun korban jiwa. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, serta relawan kebencanaan terus melakukan pemantauan dan bersiaga di wilayah terdampak. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, mengutamakan keselamatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan petugas di lapangan. Demikian breaking news, kami akan kembali mengabarkan perkembangan terbaru sesaat lagi.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan status siaga dan waspada. BMKG menetapkan status siaga untuk sejumlah wilayah, diantaranya Minahasa, Bolang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Semenanjung Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu, status waspada diberlakukan untuk Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Berau. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak agar tetap tenang, tidak panik, dan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun otoritas setempat. Warga di kawasan pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan serta menjauhi area pantai apabila diperlukan sesuai arahan petugas

0: Wah, sebegitunya bro.
1: Ya, yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
0: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai. Mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.

0: banget ini. Pantes aja kafenya Ica rame terus sekarang. Taunya bikin iklan di semua sosmed. Duh, di IG ada, di WA ada, di TikTok ada. Waduh, mana mantep banget lagi ini videonya ya. Kalau kayak gini-gini nih sebenarnya bikinnya di mana sih? Aduh, tanya Ica aja langsung kali ya. Assalamualaikum Ica.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ca, nih maaf ya, tadi aku lihat nih di sosmed kamu. Ini isinya iklan semua, di Instagram, di WA, di TikTok. Itu kan videonya susah kan ya, Ca, ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya kamu bikin sendiri. Itu bikin iklannya di mana sih, Ca?
1: Oh, itu. Aku kira apa? Tumben banget kamu nelpon. Iya, jadi semua sosmed aku pasang iklan kafe aku. Keren kan?
0: Ih, keren banget tahu, Ca. Sumpah dah. Itu gimana cara bikin iklan kayak gitu? Aku juga mau nih, Ca. Soalnya lagi seret banget ini. Biasalah kan sekarang banyak pesaing ya. Nah, kira-kira kalau mau bikin iklan kayak gitu, gimana nih, Ca? Pengen juga tahu pasang kayak gitu juga.
1: Oh, jadi kamu mau ikutan pasang iklan, tapi iklan yang gak cuman diputar di radio doang gitu. Iklan yang bisa diputar di sosmed, sosial media dan lainnya gitu maksudnya.
0: Iya, Ca, bener. Sekarang kan anak muda nih, apalagi kalau kayak kita pengusaha kafe nih, semuanya anak muda kan. Jadi harus gimana nih, gak cuman di radio doang pengennya, ada di TikTok juga, di Instagram, di WA, di mana-mana dah pokoknya, Ca, gimana?
1: Loh, kamu pasti belum tahu kan kalau sekarang di Ki Radio Purnama Nada pasang iklan bisa diputar gak cuma di radio doang, tapi iklannya juga bisa diposting di media sosial kita loh, karena video visualnya juga dibikinin sama tim Ki Radio Purnama Nada.
0: Ah, Ki Radio Purnama Nada, Ca. Itu yang radio anak muda itu kan? Ih, pantes banyak yang datang. Aduh, pengen dong, Ca, jalurin ke sana. Tapi kira-kira mahal gak, Ca, di situ? Kan banyak tuh. Ada di video, ada di radio, apa segala macam, mahal gak?
1: Aduh, masih aja mikirin harga, gak mahal sama sekali dong. Ayo deh, buruan, gak usah banyak mikir. Langsung aja pasang iklan di Ki Radio Purnama Nada.
2: Percayakan promosi Anda pada Ki Radio Purnama Nada. Hubungi marketing kami 0878-4487-2785 atau 0822-541-78687.
3: Satu-satunya radio anak muda yang ada di kandangan.
4: Radio masa kini
3: 98,2 Ki Radio.

0: Ca. Ca. Orangnya. Oi, Ca.
1: Hadang, suara siapa itu yuk? Hadang dulu lah.
2: Oi. Eh, kenapa Sa? Ika mah, kenapa teh apa kabar?
0: Baik benar. Oh, Ica aku hendak ba undangan nih nak. Hendak bersalamatan nih naik haji lah. Datangnya kan nih esok.
2: Nah, naik haji pulang kak Ikam?
1: Astagfirullahalazim, hantar istighfar aku. Setahun semalam sudah juga Ikam sudah. Tulak, maka tulak pulang lah.
0: Nyebar kacangkal tipang ba usaha. Makanya amna kawa pulang alhamdulillah tahun ini naik haji. Makanya Ikam becangkacangkal juga cak Aimhan.
1: Mencurigakan. Tapi dasar bujur pang. Si Dini banyak bener berduit berakat berjualan. Kelihatan aja tuh banyak memanukari dagangan si Dini. Tapi lah, yang ku heran, kenapa jualan si Dini payu bener? Di mana si Dini minta banyu panglaris jualan yuk? Aku asa handak jualan, nah. Kada mungkin itu mengkadebe panglaris.
3: Dari pacar mau yang aku nih, ngapalah?
0: Oh, Cak. Napang ikam nete dilamunakan.
2: Kada malamun aku kada. Kenapa teh? Kada apa-apa aku nih anu nih sabujurnya lah. Kada pang lah aku nih sahai minta maaf bedahulu lawan ikam. Barilaan bener kada apa-apa kali lah.
0: Kada apa-apa. Nang apa nang kaya napa ha?
2: Kada aku nih kaya orang handak tahu haja tu lah. Di mana ikam minta banyu panglaris?

menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: bukan di acara hajatan, bukan juga di Stone Pasar Malam, tapi ini suara asli dari Ki Radio 98,2 FM.
1: Kita bukan muterin sound hore, tapi sound enak buat anak muda. Bukan bass nyampe ul hati, tapi info nyampe ke kepala dan lagu nyampe ke hati.
0: Kalau udah denger Ki Radio, hati-hati, telinga kamu bisa ketagihan.
1: Jauhi sound horek berlebihan. Dekati K-Radio. Lagunya asik, penyiar kece, format kekinian.
0: K-Radio, radio masa kini, bukan sound horek lagi.

0: Eh, Mia. Mia, lihat ini. Ada lampu ajaib.
1: Lampu ajaib? Bujuran, Kak Alisa.
2: Mah, jangan sambet ikam nih. Udah mulai bermain-main lawan barang antik ini.
0: Ih, ayo kita cobai. Siapa tahu kita bisa mendapatkan permintaan.
3: Selamat datang manusia. Perkenalkan, aku adalah Lila, jin dari lampu ajaib. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Apa yang kalian inginkan?
0: Wow, aman jin. Kami hendak benar mendengarkan siaran. Tuna, siaran dari Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM.
2: Hih, nah, kami hendak benar mendengarkan lagu-lagu hanyar lawan informasi nang hanyar. Tolong jin, tolong.
3: Mendengarkan radio. Tunggu. Aku punya ide.
4: Selamat datang pendengar Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM. Kali ini kita punya banyak kejutan untuk kalian semua.
0: Maraminya. Tapi, kenapa nih ya? Radio ini kelihatannya buruk benar. Nah, kenapa lah? Tombol-tombolnya nang kayak jaman-jaman beri benar nih, sajera.
5: Ini parah nih.
3: Ini karena radio ini memiliki sihir sendiri. Radio ini adalah radio ajaib yang dapat mendengarkan ke radio Purnama Nada 98,2 di mana saja dan kapan saja.
2: Alah, terima kasih banyak Lila lah, ikam luar biasa. Masya Allah, tabarak Allah.
3: Sama-sama manusia. Jangan lupa untuk selalu menyalakan radio ajaib ini setiap hari dan selalu mendengarkan Karadio Purnama Nada 98,2 FM.
0: Nah, kayak ini pang sudah cara yang pas gesan memulai aktivitas setiap hari.
2: Wanang pasti kita kada betah kehabisan lagu-lagu nang rame. Rame taros.
6: 1, 2, 3, 4.

percayakan beragam event Anda dengan live streaming. Live streaming bersama Kiradio Multimedia dengan peralatan live streaming standar broadcast sehingga menghasilkan kualitas live streaming yang baik. Melayani live streaming jasa pernikahan atau wedding, event hajatan, event acara keagamaan, ulang tahun, event olahraga, event desa, event pemerintahan, dan event-event lainnya. Untuk informasi layanan jasa dapat menghubungi 0822-541-78687. Kiradio Multimedia, harap alatnya, baik kualitasnya.

0: Eh, Mia. Mia, lihat ini. Ada lampu ajaib.
1: Lampu ajaib? Bujuran kah, Lisa?
0: Nah, jangan sampai ikam nih. Udah mulai bermain-main non barang antik ini. Ih, ayo kita cobai. Siapa tahu kita bisa mendapatkan permintaan.
2: Selamat datang manusia. Perkenalkan, aku adalah Lila, jin dari lampu ajaib. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Apa yang kalian inginkan?
0: Wow, aman jin. Kami hendak benar mendengarkan siaran. Tuna, siaran dari Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM.
3: Hih, nah, kami hendak benar mendengarkan lagu-lagu hanyar lawan informasi nang hanyar. Tolong jin, tolong.
2: Mendengarkan radio. Tunggu. Aku punya ide.
4: Selamat datang pendengar Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM. Kali ini kita punya banyak kejutan untuk kalian semua.
0: Maraminya. Tapi, kenapa nih ya radio ini kelihatannya buruk benar? Nah, kenapa lah tombol-tombolnya nang kayak jaman-jaman beri benar nih, sajera?
5: Ini parah nih.
2: Ini karena radio ini memiliki sihir sendiri. Radio ini adalah radio ajaib yang dapat mendengarkan ke radio Purnama Nada 98,2 di mana saja dan kapan saja.
3: Ala, terima kasih banyak Lila lah, ikam luar biasa. Masya Allah, tabarak Allah.
2: Sama-sama manusia. Jangan lupa untuk selalu menyalakan radio ajaib ini setiap hari dan selalu mendengarkan Radio Purnama Nada 98,2 FM.
0: Nah, kayak ini pang sudah cara yang pas gesan memulai aktivitas setiap hari.
3: Wanang pasti kita kada betah kehabisan lagu-lagu nang rame, rame taros.

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Lok Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Lok Sado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Lok Sado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Lok Sado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Lok Sado.

0: pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.
1: Up with it, girl. Rock with it.
2: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pernah nggak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Huh? Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio.

0: Non-stop. Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ay, lagi mah apa ikam?
2: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
2: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
2: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
3: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Bah, abahnya, coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
6: Anda kemanaan kirang buahnya?
5: Pinanya hendak liburan, pang.
6: Oh.
5: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
6: Kada usah gini ya, ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak sepeda motor aja.
5: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
6: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
5: Oh, ayo ha, kayak itu teh.
4: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
8: Gokil, linknya dari tadi gacor terus nih. Mantap. Wuhuy.
9: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
8: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
9: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
8: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
9: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
8: Yang penting gue tuh udah dari menang.
10: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya. Karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
9: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara lu.
8: Aduh, iya sih, gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
9: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: suara iklan di radio itu kah? Nang mencari perumahan?
1: Inggi, sudahkah pian memboking?
0: Nah, ulun hanyar nah hendak mengambil rumah di sana. Masihlah ada promo tanpa DP untuk 40 orang pertama yuk.
1: Ay, lambat pian. Sudah habis ngitu promonya. Makanya jar ulun samalam lakasi diambil. Di perumahan Pondok Pesona Bidadari ini banyak banar peminatnya.
0: Ya ay, lokasinya itu nah strategis. Parak lawan Polres nang nyata aman dahulu lingkungannya. Di higa rumah sakit ceria hapulang. Parak benar menuju jalan utama. Wanang paling panting. Parak juga on Islamic Center. Han, nyaman beribadah kayak itu nah.
1: Tapi tanah, perumahan Pondok Pesona Bidadari masih memberikan hadiah kanopi atau carport lawan jua cicilannya itu nah. Sama lawan mengontrak termasuk murah gasan rumah yang lokasinya strategis nang ada di tengah kota.
2: Sekarang itu kan rumah subsidi tidak lagi sebagaimana rumah subsidi yang zaman dulu. Kualitasnya sekarang itu kita apalagi di asosiasi REI sangat dijaga kualitasnya agar sesuai dengan ketentuan layak untuk dihuni secara lingkungan, pasum, kemudian kualitas bangunan itu sangat diperhatikan.

hubungi kantor pemasaran kami 0813-4756-3720, 0813-4756-3720. Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

0: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
2: Ay, lagi mah apa Ikam?
1: Ini nah, Baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
3: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4: Yo, what's up? Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Hamil Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626363. 0811 4626363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656363, 0811 4656363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban bullying. Mungkin di sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial. Tapi ingat, setiap kata kasar atau tindakan negatif bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah itu. Mulailah dengan menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang butuh dukungan. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah dengan cinta, dukungan, dan rasa hormat. Karena setiap orang berhak merasakan aman dan dihargai. Bersama kita bisa menghentikan bullying. Katakan tidak pada kekerasan. Katakan ya pada kebaikan.
1: This public service announcement is brought to you by Care Radio. People, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar ya. Obat nyamuk bakar, rokok, pastikan udah mati total sebelum kamu tinggal tidur. Dan jangan lupa juga, cabut semua colokan elektronik yang gak dipake. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SMI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan. Atau ke People juga bisa nih ke nomor yang satu ini, 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh, tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah kebakaran.

0: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi

banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.

0: Gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: Halo K People, kamu lagi dengerin 98.2 FM.
2: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Halo Kipi People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
2: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Oke, halo, selamat berjumpa di hari ini. Hari ini tanggal 8 Juni 2026, Key People. Gimana kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan aja dalam kondisi yang sehat aja ya hari ini ya. Hari ini kita perdana di program Ruang Publik. Tentunya program yang satu ini menjadi ruang bagi Anda, Key People, untuk bisa menyampaikan saran ataupun juga ada aduan terhadap layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Anda bisa bergabung dengan cara tentunya bisa mengirimkan melalui pesan singkat ke 0822-5417-8687. Anda punya keluhan atau masalah terkait layanan publik yang ada di sekitar Anda, saatnya Anda bersuara dan saatnya Anda didengar. Sampaikan aspirasi, kritik, dan juga saran ataupun laporan Anda terkait layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bisa langsung ke 0822-5417-8687 dengan cara Anda mengetik nama lengkap, kemudian alamat, kemudian ada foto atau bukti dukung apabila ada, dan nantinya tentunya dari apa yang Anda sampaikan di sini kita akan coba teruskan ke dinas terkait, dan juga kami nanti akan coba langsung sampaikan kepada kepala daerah, kepada bupati dan wakil bupati, untuk nanti bisa mendapat tanggapan langsung, dan nanti tanggapannya bisa secara langsung entah nanti dari kepala daerahnya yang akan menyampaikan atau dari dinas terkait yang akan menyampaikan langsung jawaban kepada Anda, atau nanti dititipkan melalui kami dan kami akan menyampaikan langsung ke Anda semuanya. Oke, sampai nanti kita tuntas di akhir program, tentunya saya coba temani Anda di hari ini dengan program terbaru kita dari Key Radio 98,2 FM, ada Ruang Publik yang tentunya menjadi ruang buat Anda semuanya bisa bergabung menyampaikan informasi terkait layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Entah itu mau memberikan masukan atau juga Anda ingin memberikan informasi juga kepada pemerintah daerah, boleh ya. Silakan bisa ke nomor tadi di 0822-5417-8687. Satu lagu yang saya percaya untuk menemani ruang dengar Anda semuanya, mudah-mudahan juga ini juga bisa jadi teman Anda semuanya yang saat sekarang lagi santai ataupun juga lagi menikmati suasana aktivitas di siang hari ini.

98,2 Q Radio. Oke, Key People, dimanapun kamu berada, ya masih terus menikmati program yang termasuk baru di Key Radio. Jadi program ini menjadi jembatan untuk kamu semuanya, untuk Anda semua yang punya keluhan ataupun mau memberikan informasi terkait layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bisa bergabung ya, ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait program dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa bergabung di program Ruang Publik ini. Bisa bergabung tentunya melalui pesan WhatsApp di 08 22 5417 8687, ya, dengan cara ketik nama, kemudian spasi alamat, kemudian juga spasi informasi yang ingin Anda sampaikan, ya. Dan kalau perlu juga ada bukti dukung foto, ya, agar lebih lengkap lagi informasi yang disampaikan. Nantinya akan kami sampaikan ke pihak terkait. Nanti juga akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang nanti kita berharap ada tanggapan langsung dari beliau yang akan langsung disampaikan di Key Radio 98,2 FM.

Radio 98,2 FM memainkan lagu terbaik. Ada lagu dari Padi dengan Semua Tak Sama yang sudah menemani ruang dengar kita semuanya di menit waktu sekarang udah 8 menit dari jam 3 sore ya. Yang baru saja bergabung, selamat bergabung saja di program Ruang Publik yang tentunya memberikan kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan berbagai informasi yang ingin Anda tujukan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait terkait layanan publik ya. Bisa bergabung tentunya kirimkan saja WhatsApp Anda ke 0822-5417-8687 0822-5417-8687 ya. Dengan cara ketik nama, spasi alamat Anda, kemudian spasi isi aduan Anda. Kalau bisa juga dilengkapi dengan bukti foto ya, untuk lebih sahihnya lagi laporan Anda. Nanti akan kami teruskan ke dinas terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan ya, ataupun jawaban terkait apa yang Anda tanyakan atau Anda sampaikan di program Ruang Publik. Key people, tadi pagi ya, informasi juga kita sampaikan bahwa pagi tadi kan sempat terjadi namanya gempa bumi. Dan BMKG resmi mencabut peringatan dini tsunami pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian tengah pada hari Senin 8 Juni 2026. Meski demikian, gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Ini seperti dikatakan oleh Tony Agus Wijaya, dia mengatakan bahwa setelah evaluasi dan monitoring tsunami BMKG untuk gempa bumi di Sulawesi Utara dan juga sekitarnya dengan kekuatan M77 yang berpusat di Mindanao, Filipina, pada pukul 11.15 peringatan dini tsunami diakhiri dan tentunya dia mengatakan bahwa hal itu bukan berarti kondisi kembali normal aman. Maksudnya hal itu berarti kondisi kembali normal dan aman bagi masyarakat yang ingin beraktivitas bisa beraktivitas normal kembali. Namun umumnya gempa besar ini seperti ini bisa berlangsung selama beberapa hari karena kekuatan gempa utamanya adalah M7,7, maka susulannya bisa tercatat makin mengecil ya. Meski akan berlangsung beberapa hari lanjut dia, masyarakat tidak perlu cemas karena kekuatan gempanya semakin berkurang. Menurutnya yang terpenting adalah masyarakat mengetahui apabila terjadi gempa bumi, maka segera untuk mencari tempat terbuka misalnya di halaman ataupun lapangan. Apabila terjadi atau ada berada di sekitar pantai, maka ada baiknya untuk menjauh dari pantai apabila ada peringatan dini tsunami sebagai bentuk antisipasi. Seperti diberitakan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pada pukul 7.37 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian tengah di pantai selatan Mindanao, Filipina, diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,7 epicenter dan gempa bumi terletak pada koordinat 5,80 derajat lintang utara, 125,14 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatarung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Satu informasi juga untuk Anda tadi dihadirkan ya, sambil kita juga membuka program yang satu ini dan tentunya akan kita hadirkan program ini setiap hari Senin yang akan menampung aduan-aduan Anda yang nanti kita akan teruskan kepada dinas terkait untuk mendapat tanggapan langsung dari dinas terkait untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih kompetennya gitu ya. Oke, kita lanjut saja, kita nikmati lagu yang satu ini sambil menemani Anda semuanya. Hari sudah mulai terang kembali, tadi sempat diguyur hujan.
Mudah-mudahan saja Anda tadi yang aktivitasnya sempat terganggu sudah bisa kembali menjalankan aktivitas.

Oke, 98,2 Kir Radio. Ada lagu dari Blackout dengan Selalu Ada. Kita masih di ruang publik. Juga diingatkan untuk Anda, key people ya, di akhir-akhir ini juga harus waspada dengan kejahatan yang bisa saja terjadi karena kelengahan kita. Karena beberapa laporan di grup-grup WhatsApp seperti yang Abang Amut dapat dari grup-grup WhatsApp di tempat Abang Amut, ada banyak informasi yang menginfokan terjadinya tindak-tindak kejahatan seperti pencobaan pencurian gitu kan ya, dan hal-hal yang tentunya sangat perlu kewaspadaan kita. Kalau kita lengah, ini tentunya bisa saja terjadi. Jadi untuk Anda yang memiliki kendaraan atau barang-barang berharga yang ada di luar rumah, tidak ada salahnya untuk Anda bisa membawa masuk ya. Misalnya sepeda motor dibawa masuk ke dalam rumah, atau kalau tidak dibawa masuk ke dalam rumah digunakan kunci ganda. Dan juga penerangan juga ini paling penting. Penerangan di rumah Anda, kalau yang biasa di terasnya gelap, mungkin dihidupkan kembali. Kemudian juga kalau misalnya rumah Anda tidak menggunakan CCTV, bisa diaktifkan CCTV-nya untuk bisa memantau ataupun juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di beberapa pekan terakhir ini juga sering sekali Abang Amut mendapatkan informasi-informasi yang seperti ini. Jadi memang perlu kewaspadaan bagi kita ya yang ada di rumah ya, atau Anda yang memiliki barang-barang yang biasa ada di luar rumah, ini tidak ada salahnya untuk bisa dibawa masuk ke dalam rumah ya. Sementara juga beberapa waktu yang lalu ya, ini Pak Wakil Bupati, Bapak Haji Suryani, meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan Habirau Tengah Tambangan. Dan di mana lokasi yang rencana merupakan rencana pembangunan atau jembatan penghubung antar desa Habirau Tengah dan desa Tambangan yang ada di kawasan Daha. Dan peninjauan ini memang dilakukan beliau untuk memastikan kesiapan pembangunan infrastruktur yang telah lama dinantikan bagi warga setempat. Realisasi proyeknya memang masih ada kendala ini karena adanya belum menemukan kesepakatan harga kepada pemilik lahan yang memang masih belum bersedia melepaskan tanahnya. Nah, di kesempatan itu juga Wakil Bupati Bapak Haji Suryani juga menyempatkan untuk berdialog dengan para pemilik lahan untuk mencari jalan solusi terbaik agar lokasi apa progres pembangunan dapat terlaksana. Sebenarnya anggarannya sudah ada, dananya sudah ada, cuma tadi karena kondisi dari masyarakat ya yang memiliki tanah belum dapat kesepakatan. Padahal kalau dilihat dari fungsinya sendiri, bahwa jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua desa ya. Dan tentunya kalau jembatan ini terbangun akan mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan juga aktivitas perekonomian warga di sana. Nah, jembatan ini juga kalau misalnya bisa terrealisasi, ini tentunya akan memotong jarak tempuh. Kalau yang sebelum adanya jembatan ini harus memutar yang cukup jauh untuk menuju seberang, dengan adanya jembatan ini bisa memotong waktu dan juga bisa mengurangi kemacetan atau kepadatan lalu lintas pada jalur yang selama ini juga menjadi akses utama bagi masyarakat.
Nah, Wabub menegaskan pada saat kunjungan tersebut bahwa rencana pembangunan jembatan penghubung Habirau Tengah dan Tambangan ini merupakan bagian upaya dari pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah serta juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Daha. Mudah-mudahan saja sih rencana pembangunan ini bisa cepat terrealisasi, pemilik lahan juga bisa mendapatkan kesepakatan untuk bisa melepaskan lahan mereka untuk dibangun jembatan. Karena kalau dilihat tadi manfaat dari terbangunnya jembatan Habirau Tengah Tambangan ini tadi manfaatnya cukup dirasakan oleh warga masyarakat di negara, bisa memotong jarak ya, kalau yang biasanya harus berputar ini jadi bisa lebih singkat waktunya, bisa mengurai kemacetan juga, dan juga bisa memperlancar laju perekonomian di sana ya. Mudah-mudahan ya, kita sih berharap melihat manfaat dari segi manfaatnya ini, para pemilik lahan di sana juga bisa tergerak hatinya ya untuk bisa melepaskan lahan dengan kesepakatan ya, dengan kesepakatan kepada pemerintah daerah gitu ya. Karena tadi juga kalau kata Wabub sendiri, untuk anggarannya itu sudah tersedia sebenarnya, cuma karena tadi masalah kesepakatan yang belum didapat antara kepada pemilik lahan tadi, jadi realisasi proyek ini masih terkendala. Oke, itu tadi ya satu yang kita hadirkan ya, satu informasi pada 3 Juni kemarin sih ya, tapi ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian warga di sana antara dua desa di negara ya. Tadi rencana pembangunan jembatan Habirau Tengah Tambangan. Oke, kita terus bersama di kebersamaan kita hari ini di ruang publik, masih terus sama Abang Amut yang akan menemani Anda sampai dengan menuntaskan di akhir program. Lagu yang satu ini dihadirkan, mudah-mudahan saja bisa menjadi penyemangat Anda dalam berbagai kegiatan yang dijalankan hari ini.

Ruang Publik di 98,2 Ki Radio. Memang tadi kalau ngobrolin masalah jembatan ya, lagi lihat-lihat di media sosial juga tak kira mau dibahas masalah jembatan. Tapi itu yang Abang Amut sampaikan bahwa memang salah satu upaya dari pemerintah tadi, pemerintah daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana agar tadi konektivitas masyarakat di sana itu bisa terbantu ya, dengan adanya jembatan tadi. Dan tentunya rencana pembangunan jembatan penghubung tadi tambangan, Biru Tengah Tambangan, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah dan juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan Daha ya. Oke, kita juga mengundang yang lain ya, Anda di rumah barangkali saja punya informasi ataupun ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah mengenai program ataupun juga ada hal-hal lain yang biasa nih, masalah bantuan sih ya. Kayak kemarin ada yang masuk di media sosialnya Ki Radio ya, yang bertanya masalah bantuan rumah ya. Jadi kemarin itu jadi ceritanya beliau ini gagal mendapat bantuan rumah karena tadi menurut Pak Bain Ain ya, itu media sosialnya, ini tidak gagal mendapat bantuan karena tidak cukup syarat. Nah, bantuan rumah sendiri sepengetahuan Abang Amut memang harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Jadi kalau syaratnya tidak dipenuhi, bagaimana bantuan itu bisa diberikan gitu kan. Jadi paling tidak si penerima bantuan ini harus bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menerima bantuan tersebut. Jadi Pak Bain ini minta bantuan ya untuk bedah rumah, atau mungkin bisa dari bantuan lain, katanya yang beliau perlukan ini 100 keping papan kasau 10 bilah dan ukuran kasau 4x8 atau ukuran 5x5. Karena kalau untuk bedah rumah katanya tidak memenuhi syarat ya. Dan ini juga sudah kami sampaikan juga kepada pihak terkait, juga sudah Abang Amut sampaikan juga ke Pak Wakil Bupati, dan tentunya sudah dapat tanggapan beliau, dan tanggapannya juga sudah Abang Amut sampaikan ke Pak Bain Ain ya di media sosial Ki Radio HSS. Dan alhamdulillah begitu Abang Amut sampaikan langsung dapat respon, langsung Abang Amut bantu jawabkan di media sosial. Dari informasi yang Abang Amut dapatkan jawabannya dari Pak Wakil Bupati ya. Oke, Anda yang lain barangkali juga mau menyampaikan informasi ataupun ada pertanyaan juga di media sosial Ki Radio bisa, atau juga bisa melalui WhatsApp langsung ya ke 0822-541-78687 di program Ruang Publik yang akan hadir di setiap hari Senin. Seharusnya program ini ada satu lagi yang menemani Abang Amut ya, ada pimpinan umum dari Narasi Publik Media, namun di hari ini beliau juga ada satu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bersama pimpinan umum dari Narasi Publik Media yang juga nanti akan sama-sama membahas apa-apa saja yang memang lagi hangat-hangat diperbincangkan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang nanti akan coba kita ambil dari sisi yang perlu kita tanggapi nanti tentunya. Baik, kita nikmati yang satu ini dulu, tetap selalu setia di 98,2 Ki Radio.

di 98,2 K Radio. Kita sudah menghadirkan satu lagu dari Garasi dengan Hilang ya. Semoga saja tidak hilang dari ruang dengar Anda karena kami masih terus bersama. Tapi kita sudah ada di

bersama Anda ya, memberikan ragam apa? Memberikan obrolan-obrolan seru ya terkait juga dengan layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi Anda yang punya masukan ataupun saran terhadap layanan publik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa bergabung ya di WhatsApp kita. Anda bisa sampaikan dengan mengirimkan nama, spasi alamat, dan juga spasi isi yang ingin Anda sampaikan pesannya, aduan, saran ataupun kritik kepada layanan publik yang Anda temui. Mungkin ada yang kurang mungkin ya. Jadi Anda bisa sampaikan saja tadi dengan format tadi. Kemudian juga jangan lupa untuk bukti dukungnya, Anda bisa kirimkan ke 0822-5417-8687, 0822-5417-8687. Oke, kita harus berpisah Bang Amot yang punya tugas hari ini di 6 Juni 2020. Bukan, di 8 Juni ya, bukan 6 ya. 8 Juni 2026, kebersamaan kita hari ini. Pamit undur, selamat sore semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: statusnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amandit menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata, dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Junior Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menggunakan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui narasi publik media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: Qatar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Baru Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu telah enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense.
1: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

bertakwalah kepada Allah. Menjalani perintah, meninggalkan larangan. Sesederhana itu sih bertakwa. Gimana caranya biar kita bisa bertakwa kepada Allah? Seringkali kita gak mampu, pengen tapi gak mampu. Sehari taat, sebulan maksiat misalnya. Kita susah banget pengen istiqomah dawan dalam ketakwaan. Gimana caranya? Sertailah orang yang benar. Ayat ini meminta kita untuk mencari support system dalam ketakwaan. Karena kita gak bisa takwa sendiri. Kita harus berjamaah. Berjamaah itu artinya punya circle. Itu penting dalam menjalankan ketakwaan. Gak bisa kita sendiri. Karena kalau kita sendiri itu kita lemah. Gampang sekali digoda sama setan. Sehingga perintah Allah selain bertakwa, kalau kalian pengen jadi orang yang bertakwa, kalian pengen dijabat tangan sama malaikat, kedudukannya tinggi di mata Allah, caranya paling praktis itu adalah kunu masadikin, cari circle yang support system.

0: ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul ikhlas itu apa? Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Bentar ya, saya tanya Jibril. Rasul nanya sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Allah. Nanya ke Allah, ditanya, ya Allah, kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi, berarti bukan Tuhan. Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan. Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang enggak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas enggak pernah ngomong gua sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio HSS.

Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda.

0: lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

salah satu amalan yang disukai para ulama sebelum mereka tidur itu adalah berbaik sangka kepada Allah dan bersyukur

Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.

kita gak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat, sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan...
1: Kamu lagi dengerin 98,2 FM Radio Masa Kini. Muterin lagu enak.

0: Fir'aun itu akan mengazab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat.
1: Halo Kia People, kamu lagi dengerin 98,2 FM. Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: 98,2 FM Keradio HSS Radio masa kini.
1: Percaya gak? Kalau ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Itu rumusnya.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk atau yang sulit dalam hidup kita, sesungguhnya di waktu yang sama juga Allah sudah memberikan banyak yang baik dan yang mudah dalam kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Obrolan Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Pavilion Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Senior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Senior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
1: puterin
0: lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola, nggak nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang-tenang-tenang, tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari ke Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Karadio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Pilar Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

kita. Ini Bang Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.